0: Nikki Bagini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Egin tabaki yetu tire nilino.
2: Ore laba nebana na mashuru kajabe katoburke kalara desi abu.
0: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
3: Kata neji Samson. Ole gewang.
4: Kajirono Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege. Nikki purburke li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode Grigori Sendro lulushire transmara.
6: Asiragi pina bombo indi na maye NFM taga undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taga undia naro.
0: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
7: Kajian karna dayana seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajian karna Elias Kitiapi.
0: Ningama. Tembolos ultiden dino etia wangan. O gereshota tena baikiasa.
8: Mayan FM.
0: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkigura neginjoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tiatwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, pei ya kwa le sula ni. Kelele kwa ling, iro nyasta 666 hash nidi maini la isuliembe saisi dana tere shota doropo lingi
9: Mayan FM enkidesheni nini ningiroro saiti kita mwana rongolo nina abishana ewiki
8: Mayan
9: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ini ningo Mayan tori shatpogen
8: Mayan FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho

0: Singulio lijo lola ini ngoni jirun dan arisharan paka de badai jirun arisharan kigulane maya NFM Mora gesi narisharan ini ngoni Dumuro singulio Joshua Siminde yojo enkai na arikito Tiatu wa maya no ini ngoni Frank Solite ni nyeli liberali kashuku nyarisharan ini miado Na inadiba grajo giru muna simuno lini ngoni dan arisharan onya star 666 sash Tiatu ngigulane box saraka raka kingira ai gurandor bogisi lora okunya ki metir bogisi lo jiji ba gurandor bogisi o ile mekiare na time tiadwa engigurane box tena sharamu kero bi world cup by the way na re ni ringa world cup ne boro bi yanenye kwa hivyo na kale ne kisogisogi asogisogi na ngisho yana no shina jingiri leo elewa eronetina na bisai na ina boro box number yake tegelu number 1 on number ile ni waji devi zawadi ni sawa sawa na keti zawadi ni tofauti tofauti kashukunye sialdo show yanga iswali tiadwa na giguran a box
1: Aki yogi serian
2: Wore doya nkolo
1: Nemu iki yogir mayenat
2: Ashire gino ngire shine mayen FM Nte maili tisa
1: Nkwarika
2: Olo shibora
1: Naibor kia warie
2: KMQ
1: Ngatu
2: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayen FM
3: Mayen FM